Musikana akabatanzwa izwire mukomana wake akati aiwa ndiye mukomana wangu adzoka ndaizviziva kati ndotoenda naye nhasi musikana aya ndopaakatanga kuimba.

Alright, kwa namba ndiye nini mkoma wangu. Baro gara kugweru ko mkoma Alex Sakela. Baro kupina pana bale kamba kanda mkuru gra kamba kanda zichipenda ni kamba kanda kuda sangu nini. Bakuru wangu apicha rakatika. Aiwa ka kamba kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku Gukapu kamu kan tu, si pendar, Pak Wirat, tu Pak Wirat Alex Segera.

Apa ndavira kuita kapa ndavita zvinodzva nyedzira zvezvei asi chapiti chengoma chandirikorwa naika amakazonda kwezvine nenge ndakuenda kwamvura yacheka makumbo ndiri muchikamo chekupedzisira chikamo chemakoko time ndobata kusvitsina zvedu mutso tichinwa hakuna inai urikuita sekewe chavedzera chavedzera chavedzera kuti rakakwira maverere amukanya.

kangoma kari desiwe ndio kangoma kabzaruki apa ndio pa shikira shikechi kamucha kupensera apa kaganditi aiwa kwa nasika chambota narazo nyimufunge.